Abang mereka mai kau dah dambe, dia ngelisi atas ini, bawa malam.